0: atlaka maphosa kuze kube yizenzo zalasi kodwa leja
1: nemkhesa sene ba.
0: Thank you, Pastor.
1: Thank you, from success. Let's go by the bank. 0600875342 to me. So remain. Hey, can you make a laka? Come on, come on. So remain a pile. Hey, can you subscribe? Thank you, Papa.
2: Yeah.
1: Yo.
2: Hello, Papa. I'm not going to bomb up after the game. So I'm going to bring to Peggy. Let's see. That's why I'm back to Peggy.
1: Hey.
2: Wa utang bulu melonya kau ada kuputa punya lagi anak saya sama. Ya, ambil surat ini mungkin orang kuku aku sakit. Nanti ada kau boleh ni apa ungkut. Nanti aku macam big size macam kebula. Lepas tu hatasa, lepas tu aku macam satu free kali popo dia ni kau boleh lawat sama kuku. Nanti bukan kalangka, ikalang yang pun di. Nanti bukan pun di ikalang. Nah, rupa naya ni. Ni aku mada seni kosian. Dari istilah mana dah? Umana papa ninja nak kupa dah tak poten ni kuingarin dia tak kupuka agna way. Nah, rupa dah ni namchan bondena tak poten. Ni aku mana jasman mada sahaja seni kosian. Ninja ni wala awak tak sokar ni si kulit. Ibu sampak mana ini mana sih dah ni? Inge bu ya, kupa jasman mada sama ni driver di sisi ni kupa branding na. Jenaka siapa? Ikin jenaka siapa mula? Iki pun saya ikin kanan. Ni amewa pusing terima jaminan. Nisamba naona ni ama awadi. Itu apa tadi? Mungkin cunu kau kopra mesti. Apa sih sam? Wanita mampu shoti perumahan cinta. Jisulu kau punan kata mungana hati anu. Rasanya ni, na manch cuma orang mana kucang coro anje. Makala nasi sa. Ibaran lu akan ngasihri jombo lu enamun ya. Beranjuana pusing kuasa mungkin kau cunu. Enggak saya sekarang mana awak singgah di?
1: Saya sekarang nak guna selain TikTok.
2: Abu tu kau, umur kau singgah di?
1: Hahaha. Ini soalan awak singgah di sih?
2: Nak soal, ane nak rodi cerah kote diwana.
1: Aslan show.
2: Abu tu kau ambil kuteki nanti.
1: Saya sekarang selain nak guna nene.
2: Isso.
1: Thank you, from success. So from success, mana? Very, awak singgah di? Baru masih guys, apa bila saya sekarang bila saya sekarang bila TikTok orang seratus seratus orang naik seven five ten five tu bangang bomba.
2: Tapi nanti orang aku ni amo update nanti saya juga tak pernah nong. Jadi ni tu, tu jangan mabun dah nak jengkel jalan. Jadi ni istilah ini, ni cakap mac, tu ni ada show kali. Kalau bangun tu bangun aku.
1: Yangai bwana sasa kugwani.
2: Aje.
1: Danko from sasa skogo domino from sasa sasa 0600875104. Baga ngumba.
0: Ya munga jikabana.
1: Vatu tsena rikwa kam khomi fen.
0: Ya mantu mathebi. Aba kugira kama shangong. Ndiko tatanga jiki joku ba kamshan aba kuki. Nekala bofosta stola kantinda. Dah waktu saya makut akan konsesikan mas.
1: Inko konsesikan awak mana?
0: Siap.
1: Macam ko from sasas antara les rosik zora double eight seven five ten four two. Bagang kumpa.
2: Betul rejo.
1: Ya.
2: Nai waktu.
1: Waktu sasas sen misalo.
2: Kena kawan bomban zain malam lek. Akan minggu ni apa tu? Kena kawan baru anggal lek. Akan tahun apa tu? Saya tu sebab aku kan kau, sebab aku kan saya tuan jangan kau jumping. Saya tu cuma aku, tapi tu mana orang yang kau nak nak saya tuan jangan kau jumping. Saya sekarang betul aje.
1: Saya sekarang mana misalnya? Inko mufam sasa sentral lengkar bagai komentar di belakang orang yang mana pegang asli kami show sukar mulai kari bapak insang kau, bapak kau ba.
3: Aye, kau bela kau baju zaman lah.
1: Aye, baju sen mana kau?
3: Kita sukanya lah abasan asal sani lah. Bapa orang di Bodo, sama orang di Ida, abasan kasan di Jawa pun. Ia ni suka nak dengan jenar je, asyik orang kan tuju. Bapa orang general, sama nanti Thomas lah, abah pukin awal. Karena entahlah win, akan kumpat semua. Bapa orang macam. Jaram sengwe, Thomas Chauka punawa. Abang na aku shoko shoko. Ini komisi, suwe yu. Usuka kwana suku mika. Ni kesi ini wena DJ Radio.
1: Kukesa mina aku shoko shoko suwe yu.
3: Thank you.
1: Danko, from Joseph, la suku mika, 0600.

0: Panoy. Eh kami siya sa Crown Castle. Rosok, sino naman? Hello?
1: Hello!
0: Ah, hey!
1: Pamilang Barca, Naron Fred!
0: And Lantano!
1: Yung Barca, Manakabi! Saan yung Barca, Ines, Masha? Na Jeff Mabun. Dari mana pride ko lang ang go.
0: Name kasi na mana pride lang ang go, Bella.
1: Thank you.
0: Inko, mune?
1: Hello.
0: Fam, sa so mana pride lang ang go, Bella. Yung kailan lewan na mixo na isa na fam 0607-5942. And that's now, ene. O bakan ko baka na barala. Yung kailan lewan na mixo na nangon ako ka. Eka, Misho Sugro na mulsa. Yung kailan lewan na 0607-5942. Mixo na min. Ayin ka rin, mambara isa ka Misho Sugro na mulsa. Yung marman ka rin sa marita ka rin na ibo na. Eka, Misho no, yung kono, wana mixo na mina 0607-5942. Ay, hindi tayo nga rin, mambara isa ka Misho Sugro na mulsa. Yung kailan lewan na mga kandisa ito kwa rin ni kaya.
2: Raja sama asu, raja sama asu. Ini mencelat aja raja dalam bagaimana dunia elkanan sa. Lam bengkel kas kena ni atuna mente mud raja sama asu, sama asu. Abu no bolo, abu no bolo. Raja sama asu, tangko shindezi.
0: Inko, munem kesa sna na wena fele kami show sugar namsha sanga top so idra ngono ibitra ngono ko la kumbar sama na wena fele e ka sugar na mun sama ksuro men ntana leke 060 7 5 5 4 2 and that time men ksuro men ngana mari se kami show sugar mun se kana ngono ko na umati basne ne e na ngono ko sanga top trade 060 7 5 5 4 2 ni na ngana tu ra wena men ksuro men kami show sugar mun se ndata ko ko lon ne e tene sugar wena e umbar sama man ne kana ngono ko la wena mkolo ke ya
3: nja ni ra jo sami ha shi a ti bela ru ko na kama pai nta mana mani ki tulung salung bisa ya le ka manti tinga tan tamburi le ah tabu ya ka lama sele le ka manti tinga ta le man ke la kala ka mapai ni danko
0: danko from so so so so so so one bar sen one bar we
4: kala Mantan dalam semacam cerita macam itu kalau sama, khususnya anak kerja sama sendiri ini yang harus dikalah.
0: Nampak agak sefer misalnya wina.
4: Lalu kemarin siwa itu kan kami sama ramai yang sungguh, tapi mereka nak blok sikit sama balam. Kemarin tadi mereka jojo masih, lalu aku mereka balap sikit sama balam. Lalu mampuan dia lah angin yang sangat sangat Aku bunga masih ini Arab kala.
0: Saya sekarang sedang di Michelone ya.
4: Hello.
0: Hello, saya fokus saya sokai tu lah. Hello, kalau sebab lagi sebab saya sebab kau memun, number 14 sebab kau kan. Abang kau kau ada mix, nen. Kena kasih sebab orang kat rumah stage number one. Eh sebab kau nak kerja sok sem kau orang ke. Eh sebab kau nak stage, kau memun.

0: passo per correre la caccia per la scelta un combo. Number 7. Kawana mixo wa isara fama kame shwa sukra na mutla la mtika thama kakua na laka eka mkani shama rito na fama kana ina kame shwa sukra na mutla kare mashlome dara na wanenga basinda kwe kame shwa sukra mtla lika Facebook ndame kana da marungula mwane karo nga itu kumbilu eka kame shwa sukra mtla itula
1: Rishine Rishine DJ Raja.
0: Okay, nendeja mwe bon
1: kumbela kumbara sawan na wanda.
0: Oh okay, ah mbarish ne ah mbarish nturi ilika shengere shwa mbarish awanu wana gure ni wakumsa kwe ina bangala itula Number six.

Kurachi ya delela tendane right with the maker system sakang ras temba boku rai kona katika joni everle joni le ai kona aku olo na stini na le lor sura katik sakang kulo muno ras temba sukala ka umla 14 la 14 a ni katika joni

0: ay mixer onu bize ga.
1: Kim of manger gel direkt famuna. Na na ga be ko dad kwam. Ko ta ko ala ko mangala. Ari yari. Wa wa sati mali. Ari ya sata kiya ne malo. Ne ba shekan ne ke malo.
0: Million basaba.
1: Ni shekan sama na na kanya ko kwan wan tuni. Sala tbe kama kosha. Na ali kim sanga. Ni ke tuni ni bi dari ko chai fi malo.
0: No na ke so suna na ya impelen tisluwa ula kala budiri kwenye mixiru nzaseka wano nanga bi kubia shkwa usaseka kanjanuru wanuna luku urmari komo ramali avinge kulavi baga mani sukele mi rikhomo nga gunguleni ku va rhandza ngopfu mali va rhandza ngopfu mali ntumbuluko wa vona va nyikeni aye milimweni mixeri no saseka ifukile minjhani kokwani mahange laka mkhomi la kokwani mahange Embilio Basapa.
1: And the monkey are not well about the man.
0: Eh? Va hleketa chumume va kota ku fikelela hi ku olova kambe loko tshamela ro gorombisana ku holoviwa a ku fambi chumu ele mitini leyi vonaka yo tala hi vona kumbe yi ri yikulu kuma ku vona tala mara vanhu va kona va twanani ha swi navetisi kambe lava va twananaka wena mixirino saseka swi endla ku swi va olovela ngopfu na loko va hlangane na swiyimi swo tika va tshama hansi va vonisana un'wana ta khomi leswi leyi un'wana a ta khomi leswi leyi va hlanganisa swi endla ku ntirho wu va olovela i matimba ya xilogene xa kokwani mahangi xolexo xa ku a hi khomaneni

na swi lava ku va karhi ni vulavula la moyeni kambe hey ri tirha kona mani hayi mani ri tirha kona ri kahle make sure mina na swi lava karhi ni vulavula la moyeni kambe hayi ta va karhi bula kwala 060 97 5942 ne ta va karhi bula na wena kwala nga ta kota ku va bula kwala ngari mina mukambisa wena va karhi kanisa ndzi swa ku khoma ri kwini vunanga ta va ri phamela byona ka majambu ya siku ra namuntlha make sure mina eka majambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yo yeleyo byi kona vunanga eka majambu lamawani leswi va ta kota ku tiphina hi byona eka nongonoko wa majambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yeleyo ka.

Ya ku risimu ra ku va swinene ku swa ka King Xilawuli wena mixer wena so seka ku makhixini vatswari va hina va tirha ku xaniseka lomuya vaka va chingeliwa hi swivanani swa tiboso ta vona kwele ntirhweni kambe va tiyisela hi ku fela ku lava ku kuma ximalani xa ku ya hanyisa vana va vona le makaya loko n'hweti yi hela va vilelaka n'wana laha ku na swi vona mhani mi le ku xanisiweni le makhixini Swihlanginyani swa vanhu lava nga mi thola swi ngo mi huwa hi n'wina swi tlanga hi n'wina loko swi dili tipleti ta kona swo hangalasa kun'wana na kun'wana swo swi tivi ku ya veka laya sinkini kumbe ku ya veka ka bawuli leyi nga na mati ku tipfu ti olova Impela yi kona kumbe ntiyiso mhaka leyi ni yi twaka hi timhaka ta vanhu va ku tirha makhixini kama wun'wanyana va swivo vana lera ro va famba hi mitlawa kuma ku va suka tindhawini to karhi va kha va va tirha lomuya malokixini va lama va tirhaka wona swi kona mpela ku ve ri va tlanga switokofela twana xitokofela xa kona lexi ni vulaka xona ku va tlanga hi yini wena mixini wo saseka ve ri van'wani va tlanga hi xitokofela xa ku namuntlha hi tlanga xitokofela xa lepula va masevini leri loko va ri 5 or 10 ve ri un'wana na un'wana u ta vuya na xilepulani hi le ntirhweni wa yena va fika va hlengeletana kwala va hlengeletanaka kona va kha va nyikelana swilepulani leswiya xapa namuntlha ve ri hi tlanga hi chukela n'wana un'wana a vuya khome xiputsa xa chukela loko va hlangana loko yi chayile kwele va hlanganaka kona va nyikana machukela lawaya u kuma ku va ri na chukela ra ku talo a famba na rona se loko ku ri mpela swi kona mi kona mitlawa leyi mi nga sungula swoleswo swi tiveni ku se ma ti onhela ka vathori va n'wina loko va swi twa hi ndlela yeleyo ku ve ri mi tlangisa na switokofela swa ti-teabag namuntlha ve hiya tlanga hi teabag un'wana na un'wana lomu a tirha kona a suka a pambule teabag a ku ni ya tlanga yo xitokofela

kamili kupela kubili kile kudumeni kanambu inyinsula kwanta ikola kajimba lalu kemana anzani kwa kajimba lalu mlevu mangani dangu.